0: Galazoro, Kurento, Daraswan Kurno, Ikla, Mita, Fiskun, Skun, Nuda, Uan. How are you, Kriachi, for Sadi Mada, Kurunga, Chisa, and Chidai? Let the Chatema, Mustafa, Menu, and Rokrajo. Kurento, Kuma, Agogondarasone, Sa Arak, Miti Meloko Arakana. Kurento, Lokarakal Kalin. Gerti, Diolo Manada, for Mia. Kuradema, Nendi, Bono, Futuro, Futudoni. And the Kurungado. Kalandia kamar fandena mata no so wawa donishi fitia yata swalan futu soro kauli adonishi not masukura de malita so again tanaso na chato kalande so faita kura de ma korkonde so faita kura de ma kalandia shi kwasa gultina maro it kain gaudoni bara alai kiltunala apiso tedia sand kami kombodo enzino chiste murada ambiji gultina not masoi kurade ma njido sarkata njido shawama sarkata ma kanzade shi esron bejugultina kurade ma shi lamadon shi numglaya kurade ma kadaw soda kawannum naptoram numso kurade ma na doni shi nye kan darannum doni nye kan gatiminso gade gafnan da samaso andro ben hazana e timain loktwalla awaroni boyno ando serimara gaino tana sona chadoni shi njidoni shi satkata kanzada kurade ma moskoso klaklan tulta tanaso na charoni shi karadoni shi muko ada gota tanaso shi kwasado woto ma shi kwasado kadau da zaini sound andi awaroni kutimada nani dana su kurade ma kanangan didoni shi kanangatin alan awashi mada kundonyen ne sau klandia yitkaro tajinda doktor kalin lo diwol wa mana doni sefur usku fal diolar fal usku fal diow arask sefur awbi sefur lar sefur fal u diow indi sefur lar arask diow dabonia ni andro kauria hane tono sona chadoni jemi gedia samazo lamar gultana mada shin funota one mare kamain zirkawa fondoro go kamla Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda to kula?
1: Gaje mai don da ruwa kariya sule.
0: Alhamdulillah, du fande.
1: Gala Umar haje kubara dambore e kula kada kada do kura.
0: Gala zor Umar haje doktor nya karnyen.
1: Mana am be da jiran ne wani yanzu ta fande ya saboda ade. Ko su a sai lamar don ne kanin ga mai sister dai. Sitera da tarana shi lamar namduro za sa ya turin fuke ya turin
0: gai
1: amma shi kanin ga mu a kudi ya kallo biske turin sai jiro an yaro turin
0: gai
1: ya sike shi bai na san makami da bima ko nga wayan tun na ko kuma ra tudin ko ne ra tudin
0: insha Allah
1: ina ta gai awala da jiriya kalmu kuma ran gota na to na sanin ta ta su yanzu an go ariya da ro ko na tun mu in tudi awala da adai yau kun gana ruwa turuma da mashi a muku kam ga fuluna kuma yana zai da su ta kun gana yana mun samu a muku kam mu'amala ko na biya mu zai mu muku tsara tsille au kandin tsille na sa na hawla kan buga itinya muku ba tsara tsille da au kuma da kuma gona ite au ni lewa tare na ba a kuroko ta korbaro ma kara ba da su ko san mashi a wasi rana kamar adan da burjin da adan da ya kare barnelan shi kadawo ba da ande adan da ke do sai da zu ande ana ta kadawo ba irin kuma ngana kan fanni mara ishe kuma da amma ayya ya kalla kam sor da sa na ji ajiri ya kalla ta kara da su kamar sau adan da kure ko ta burzun da ya na dawo kadawo ba ra kanin kan da a nan da ya kin da ya da shi ne kure kuro a ala andero ba sa ci ma da hatta ala da ya kuro ne ba ka ne na kada su da su
0: ngala zoro Umar Habib ni ras kanyana kranto tana so na sha don shi kuma gudana maden nacha alama taraka sky eso nacha doni shi kare kli doni parate mar hangal dia na do yoro andro isu mburo waldana tanoso nacha rosha shawar tulta kur nacha rosha faida tai ngo kamla assalamu alaikum wa alaikum salam daro kliya
1: assalamu alaikum
0: alhamdulillah ndu fande
1: amma
0: ba fara magana gela ma magana a wato ne suro balbal adin zandiro gon yana ma da an da ga maruniya
1: na rai suro da kana na kado no kalapa tadi mana mari kemandi ada sekali kemandi rendena dari naja apa itu rupa langgur cuma buru selekin bugur gitu
0: gay
1: ada orang lain wah awal dulu nak tu lihat orang tu naja sabda ya kalau ada jadi orang gulung aman kalau ada gajim baru buru kecil buru tanah itu sama saya aja kalau yang dia harus selekin ulu nama itu pasal itu kalau ada dari tour tu gitu produk ada ufar ufar jadi cuma azumulai ada walau kulada ibunya kulilah tu mukanya kama India kuro kuliah ada rendi na rumah tu dalam oma kal awi sahulan ni kulilah tu jadi puna arwah mula ada cenderung saja kisulan orang itu hilang dulu orang yang jadi cari itu orang dia harata nasihat rendi semua agriana awi jadi puna itu azumulai ada lah tu amla kila tu orang itu jadi kalau nak duduk tu, nak cuma tu, maru kasih aku rau lah. Patut lah jangan aja ini mesti hari tu, soro, soro lah. Bapa tu sebab faru bahaya sama tu, aja ni kita nak tu nak kita semua kerjain dia. Kau bayar dengan kerjain kerjain macam mana dia anjuro aku rau.
0: Insya Allah Rabbi.
1: Nah dia kita.
0: Amin Rabbi. Gila Muhammad bayi pasir waskanya nak kasar anjuro siaya lukwalan anjuro botro kurushaurin dah anjuro kunjuro. Tamangana awadon shauru hati maru. Andi sama su kwenye fadatino tumandia mpeji. Tano su nasha adoni shi kumbundi kultena mada. Shi njido ni kinzaye ma yae maru. Shi ya njido ni shi satkata shawa mada chisuke ya da. Sama su lamar adro. Andiro banatin ala yisidia. Daikuru tano su loktudo ni shi kuma karekili alama taraka sky yeso. Karekili zuwaru. Fala india shi yae. Fomjine saun. Wane marisha loktu fadatino walja. Shisha tultu kuruhata tultuman tultudoni sahiro sha tultu fayratin wala ma ganairo shiyai faya kama izaptin go kamna
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam darukliya
2: dadre
0: alhamdulillah dufande ndo manajin
2: ngati jama manajin dadulaye
0: ngela tuja awdoni balbal alan zande ni nada ande agami no nyae
2: aga kana Naya kuna sawe ya korola ya.
0: Ade, kana ndiro chista.
2: Ade, ingawa ya mukoso chista sodi akara uba na chista kwa ujira so, ujira akara uba wamo na tulim yo sodi ya. Tuwa mi, ingawa ujira kata mangawa uba imongulo lazo ba iba ya ukana na sini ya sawi ya baso sima sira na u.
0: Gela.
2: Awa, dana kuhusu ngule sora hisa kufa na bika sangua ali ya.
0: Gela, mashaAllah.
2: Kita baca baca macam mana khusus tu kan lah, kita dah tulis dah benda ni. Ada yang kawan dah yang suruh kuat lah, hula dia anggola barah lah itu. Jadi jono suruh kawan dah lah kuat semua kuat, satu hafiz dia
0: nak beli ni dulu tu. Amin. Amin.
2: Sama kuasa dia ada lagi dia awak.
0: Kita
2: nak jalan tu. Jadi zaman zaman dia, engkau lah lah.
0: Engkaulah tu je. Nyai nyai kerentu nasi orang madan. Tapi mana kerentu anda agak rotman dia ambici, jono sushi. Njukul tina gana hiroshi kwa sashima da tulitina naskaljina kara wende nji nga ibil dro uwe nji nga ibil diya mosko wa kalakalan tulitino awadu nishi doni kamburo tayina wada kalakalan shi nji bil alandu tulitino waljaye gana hirobana asadin wakamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade indado kiliya
2: kiliya salam alhamdulillah
0: masha alandu fande
2: Lagi kanda macam, kalau suruh banding kau boleh, memang kerja dia. Halo. Para kau korban jera cikgu ni.
0: Ade.
2: Kena doro, doro maru awak bukti maba, illa awak yang beradu ke, no, no, no, mana ni? Jadi radio nak rasanya ada. Anak kemana je radio nuru beradu tu, anak nyeru beradu tu, dalam dalam ni. Kau, saya ikut ada pulang ke susu, tak di sok kelang je perempuan nuru, karena awak no nyen, dia no nyen. Awal tu nak demam wajah anjuran sekuin nak cara, soalnya nak cara zau maru akaran nyeru, zau maru nyeru beli anak, zau maru
0: anaknya. Andia yang ke?
2: Ya wadai, soalnya nak kado dari kamu aku di sofa tu nanti sana mari. Tema saya ini dah tu, por korporat cipta di tema sila wajib bo. Anda lihat tu, cara kembut tuna kulata, nji mukutul gana kulzain gawai perumgata. Tapi inggilar awal lah, hanggal kenapa? Awal dari radio dan mana sih nara panza cipta, korban nuzana di sero cipin cawan. Nona ini jadi gila baru korporat cikgu yo dia patut ya kurungguru iya kurung patut ya tambah tu cikgu wonde kerja kada wae polisi kalau kalau saya kembali dia tiada tulis di nanti nama gelau urusan itu kan di patro gaya gila tu kerja.
0: Alhaji kala makin kala stumangana soro be na re awbe ni min walan krente gari anya krenzana sonya diolam de kamze de onay awa doni sonna ma da be tana kuru krente gari ay lokto lanya krenzana tamandia beji nyuras kunyana kasado mo krente darason krene wi kala mita fiskun uskun nudda uwan lokto arkal kalin uma alhaji gaji metu kala kurzoni ata sa uwalan start ago sa tru chado soro andia nandia roko kare karantu felala nan jiro jiro wayama da furmyana nan de bonu tanaso shi lamaduni and sama so kalandia ngo kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam daro kliya
3: balai gajine ru ndaru do kliya
0: kliya sede de
3: amar chi ago manguro malaria wokil do ni karapka radio kristo ya managin
0: gela ba mata wangana awo balbal alan zan ni nada andia karna mai gama ro
3: atoru nya karingana yi
0: gela abira
3: mi akina sir tono so ya kamo aso botare tono so botare kaza tema fato kara be yo tono so ruma kama kama lokuro ni ningriya da yana are shimadi ya aure kambo soro kambu ya namnim masana ya namnim gumin ma chuzo gwadana pokonda inde kuruzon be chuure ndaraman ndaran ya nado tawor ndeedin narin ya data yarin an karo da kamdin masana zinya wanda kwalzu kumbu a chure kalado na tsini au bi na re chure asleman bamaro kamdin le zina tsina mangala dan kuruzon nim tawarde tono so shi chure ma nim tawarde ya sha suri na karo dai ande ande kongare kananda ita fanyo tono so kuruzon sai done sai ande akrin zain dai sai kuruzon au jai guldain mare shilan faida ta ni wonde
0: ngela ala nya kranzana walta nyiro asku nyana ahmad shago madoni nguro malari lokto magon parce comme do rupturo ngela zoro krantu aw don chilala zande nyana masoro minti miew aw men luko ni alan aw men nya kan alan soro awadon zande nyana mar ganan kajine awala fala india da gonye fedati so kananga de kun balni adro zulwa maturo da jiharam krantu kama lokun de sara committee fin loko uskuna wona justi sara kreta kalkal sedia dan diro first kram doni nyari atiti mai mada nanaye krenuwe so ne ka doni first kam da kudita garkento fule ada krenyedo
4: dan diro sudu

0: ngila harami kruntu ndi tumangana gana latu sinye ishona rona putundu haya sayo fraskam ndi tamtama nyari ya tima eda goye kwenyan ngila baasho sima bayendi bindu ni nye gana
1: latu sinye kila sada edin
0: kila faida sada
1: edin kila faida sada edin kumaru kam bernoeri sada edin kam mogu ingu lien ma kam ya ndi rogu jimba
0: nya uka nyari mena
1: uka andin ya andin
0: adi
1: kuruga na marosha bernon sinikzi tiren ya huluti
0: wende ni awaka da futie amde kurai andrukulzana
1: insha Allah alhamdulillah ala sanja gawo
0: amin ya Allah
1: ala kawur da roka sama
0: farakar
1: sidi
0: amin
1: a wodo no andrukulzana de suru ngalwo ndir sadade ma sadade below lardi habtin
0: habtin traders na marameti skezi
1: skezi kusutana ma a usuro sa pindi adian wa zina de sadade ma shakaman de kan bai
0: sadade ma de yin ba shi tuma gullima gullima
1: sadade ma shakaman
0: we gullima gullima adi
1: daji kuru
0: rumin kuru nya kam ju ko gin kam la de sadade silina de su ha zina masra na
2: a wo zun yayi
0: adi
2: gana hazin
0: gana hazin kuru kam la rumin kam masana zun yayi furala isa la ro adu gulja a funze biya cifali a resu kam zo gozucin a ya shi tu a wo shi mat Kliodia suku gima kamla sudina
2: kamla ratu sudina
0: kamla ratu sudina
1: kamla sada nyindela
0: nai uma wasti